0: Habis Ini yang kita kasih ramu sama kamu. Atul tendiza wanda to tene saputi. Eh, kurte aku. Ala de un patio. Ah,
1: sota to.
0: Ke dino janku mas lorano bai fuite. Dinga tanda kata farra itu mo na takseno. Rumama fara, sota patua. Oh, tawu ni sana kasinde na takseno. Ami si si si. Ami san sasua on tarana kinjama. Ini parameter susana kul nasi sana. Ini tunggulah. Bisa jangan batam malah lesman. Buat kita mana? Itu luar sahih. Raku kan parameter aku tidak susah tu. Nah, sekarang itu baru nasi malah je. Ini jangan ya satu ye. Tunggulah apa? Nasi ini bukan tanari. Dia ni menurut kasih raku awan ni. Amara susana mana susu sini Ini tu yang tersebut. Iria susi na tablo para sota yang aku zan siria di estim itu tulur na zan si zan aku an isiru si mas loran ini asinya tam matiu itu tulur na siria aku an isiru sara di pasar mangga matang jude na tam main aku mandu su hari matang buang ke masuri matang semua na siria si matiu ini masaran Dia terus nak tanya, tanya ni hatun beri saya. Ini mana penulis kita hatun beri mantu lah. Kalau tak kita tak tiara, saya kuri langsung jadi lah. Kabel dah pernah ada, sampah, air cantik besar, cukup. Dia merasa sengsara. Kita ini bermakna ni, nanti anti kisah tu.
1: Maka saya cakap jeda tata cina. Patana na wanariwa ni tena za putiany Miaraba toko
2: Mare pifalina
1: toko
2: Miaraba na re miar Jesus
1: Miaraba na kio ni naran Jesus si
2: Yes, luli pirete fayan
1: Ya, tunga suhu matafuru
2: Ibarangata kis
1: Ina junugira angata nao
2: Tampoco, a perna que ele fez faz. E foi no andrinho das turmas da Mandara Leza, onde era visual.
1: Sou
2: de tudo. E a turma da Mandara Leza, onde era visual. E a turma da Mandara Leza, onde era visual. E a turma da Mandara Leza, onde era visual. E a turma da Mandara Leza, onde era Itu cawan presa, bukan sesi. Nama kado paratan nama. Itu cawan yang paratan nama retaret, bukan retaret. Angkutuk nama retaret. Makasih kerja jadi tu.
1: Iya tu, makasih jaga nama yang kau ni cawan tan. Berasa.

0: Mare Pifelinu.
1: Selamat tu.
0: Miara betuku.
1: I selamat pa.
0: Ya, carisan sudah tisu.
1: I sukfaliani.
0: Gintu kutu.
1: Ati ya tanah.
0: Ay, ane tanah.
1: I ban di papa sakit. Mira suanau. Ambu tatu fikapa. Atul tawan pian kreta. Au masa ribua. Atul tawan tanzana. Dia tu cawan aku cantik.
0: So, cantik dia tu ku.
1: Iya. Di samping tadi, Yesus tahu tiga menakar.
0: Iya.
1: Di merasu anak sirap diri.
0: Yentu. Iya. Makasih,
1: cantik. Iya. Makasih, cantik.
0: Tapi Yesus. Ya, maaf nak cantik tanpa ribu. Mainu, atsikya. Menarakan ni. Ratu fufila sansar. Bola manana yo amin'ny 3 minitra eo isika fa sika mitra fantana.